kamwelum timnolono makano kweku nazumado abuzo kwa kwalonye mulango nyabugwa mniru